ni pinanyama mwenan chikana wadi legi kina nyuchura angajo mirumulaiki acuru winaina